kadang kumare sete uningele be kugela mrende ugweta uningele ngudikari tango atunuru katilisa kutu nangabu wangu na wamu anano ngutushanga uchiningele dikari tango ni mare sete ngunga maumwe unogele titu mrendu uu nga au tzala mama webala makuruji wachitula mafarmaza privado tiala batila kona kutito awo wamana mrende ule wama singu metikaji watu wana titu ngumahala wakona inga kwa kela madu au kutadurja takara tamani haningela atuhingati ningela.

0: Uchancho lupaku kafitu wa nyasa ta kuna chibulani na tu kafitu kafisoni.
1: Kafisoni. Kafitu kafisoni. Ya, aku kafitu kafisoni. Ninu kichicha. Era kafitu. Mara nisangulili kuyimbelela niku big kafisoni. Mara lukunchuka kama internet. Wa gitzanze kawu gitzala vitu kafisoni.

Vunaga kelir bakungana shwinza nkulu gasa Salimu Muhammad loko kat patsa ni mitiru ya Rajim Sabik ina vinto arashina 20 minutes la batala kwa kempera mkisetita kunyika vutumu ni majera manene ika majambu la wa malumba ku wazina nyamta kenga risiku makume mambiri ntlano na mambiri siku leli ke batsingwane vakopisa kushwinza nkulu gasa vasuka kukongumale nyimban loko ke ikwetletile na kulori nikula mukhavelo ya pangalatsaku ntlhokolo wa vula leswaku va kempela va ri karhi va ri ndleleni ka ku va va famba kambe ri endzi ku ta fika loko nkarhi hi leri ke ri kumekaku na ri kumeka kumbe li simama i va ri rinene mayelana ku va ke kwinkwerhu yi fanele ku va yi hlengelaka ku va yi ta va yi kuzela nambe hi ku seketela leswaku va vatsongwani va va va tikombisa hi ndlela leyinene leyinyambani ku va ke va ta va kambe va vuya ni xihiwa ku fana ni lembe la 2024 leyi nampfula va vuyeke na Gaza a winile a ntlhuphizano ku va ke a khomile xikotela lexikulu leswi swi tsakisaka ngopfu swinene nakona yi ta va ke yi lavetela ku va mikiset yi khumbula leti yi nga ve mitlangu ya ku tiyisa miri swikolo lomu a xifundzankulu Gaza lana hi ximi xa tiko kumbe misaveki hinkwayo lembe la 2017 kumekeke ku va a ta va a landza leti lenaku ni mitlangu ya ku tiyisa miri swikolo na a le dropeni la ka ncenca hi swin'we ni le xifundza xa Bileni lanake ku landziweke a nkhuvukulukumba ngopfu swinene nakona na i ri leswi swi tsakisaku na i ri swa nkoka ngopfu swinene kambe ke simama u seketela na i ri hi ndlela ya ku va u seketela quads a ngamu leyike yi kongomeke ku va yi ta va ke mungiset yi kombisa xifundzankulu Gaza ka leti lenaku ni mitlangu ya ku tikisa miri mitlangu leyi sukeke Gaza ku va ke yi ta va yi kongomile manika ku kongomiwa le nampula kambe lembe lele kusukela ka mundzuku yi ta vela na inyambani

ifunanga kalu bako king manyanga loko ku ndambe ikumbulisa ka leswi ubalela ke suti na nyanyankulu lava va hundzeka ikola kuva xikundza ku rugaza xiva xindumeriwile tindambe ifunanga leri kumeka khoka funanga la kaya 2026 linwe kambe ri kumeka kwa funanga la kaya 2026 leli ka lelu bako muimbelele DJ Cesar loko ku shindo tandwe kempela ikufikisela ke funanga la yena vangwani shimbirana leshi brother Lex na sister C vaimbelela ai Johnson mela nkuva ba tlotletela swa ku ke ba tsongwani va Valentine Jones va trailer ni vona va Secretary Jones eka vana va bona swi ndar tsima ngopfu swinani ku va kempela wena mu Jones uba ulonso vota a vikreli unga tava uri kalona kurkuma madan kuva utava uri kumule leswa ku va u Lancet Jones ke ila na swilo ka kokon swa ku loko tike u ta tlhela xikolweni ka xigaba xa Vunaro no Gomez uva u tlhela ka na se uni avutlari loko swi ta ko 21 hours mukset etava ekunika mahungu hi antena nasionali.

Beyonce loko ke aku ase kukufumelile ivunakale liketa kunalo na kusikala nhle tiko dropa la kancence mikiseti kuva i ku pangala teka majambu lawa malumbako wazi na kasi wazi na mpela ikusa ke mtsuku itava wazi tlanu lana ke kutava kusungula letela na kuni mitlangu kutisamire xiyimo xa swikolo le a xifundzankulu Nyambani lana vatsukwani va kombisa ku xifundzankulu Gaza se va tlhavekere yantsu va kumeka ku ri a xifundzankulu Nyambani malam ku va mundzuku va ta va onela kusuhi leswi swi lanaku ke ni kusukuna ka nhlubyani lowu wa ta mitlangu ya ku tisa mirhi swikolo nambe hikuva ke va ta va na vona va hlubyana ke ni van'wani vatsongwani va taku swifundza swin'wana swi lumbaku tiku ra Mozambique hi lana ke mukset i xivaku leswaku va ta va va vuya ni xikotela lexi ke va hi vuyeleke naxona lembe ra 2024 loko ke ku landziwile nhlubyana ta mitlangu ku tisa mirhi swikolo leswo xifundzankulu Nampula n'walongo ka tiko mukset hi ku rhamba ku va u yingisa nongonoko lowu u tisaku xihundla mayelano ni matirhelo ya vusiku na Belarmina Nyantumbu ina 21 horas na 30 minutos.

kumele kunakakhelo luba kho Zaidan Hlongo kulonkari ramba Billy Mandlazi loko kempela tipatsana mitirho ya radio msabik matlavo salani ka oralela ogama iwaxo li rivula xichengana kula kempela lavetela ku va hi ku nyika mahungu ya vugama ya international intsa ku khe yi ta va ku kembela musika eka vuwaxi nyemutleka ka wazina